0: e robolle sekoto jalo mamedi metsotso ka mora hore ra ena ya botshelela.
1: Ha ke sa hopola dithoetse o keneng ke dikopa empa ke sa hopola.